bertahun-tahun dari semama. Pauna suka sengkuarto. Ah, muhilam aku pebiat ini sama. Ubu atu sila lava. Beri secat mini lava. Ubu paabut sila aku di tu sila. Ah, mugawas ko din eh.